0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kaj ni malach khanin ri, exach wach ri, rihastak chek hulu pariak har wach ri. Ri wach uleu, erronohel rihastak wach koch wach, shask katubik ri. Ronohel wa we hastak ri, shask sach wi wach wa. Ruk weri ri ish, rahawashik chek ohun tiosh lahik aslemal, ek kohi ri ich awem ruk ri dios. Ki beyeh ek ikowishtah ri opetbal ri ohil ri dios. Aretak kbantak weri, rikak khanin ri pariqak, eksach wach ri, rihastak chekohulu pariqak, kharna wach ri. Katek utri uj, qayam hunkak kaj, ehunkak wach uleu jawi kheqi wi risukil, kheqa subim ri uchinik ri dios. Ruk weri, ishloqak, aretak chi tajin kiweyek weri, chikohoba ronohel ichuqab. Arech ri ish, man ishokoli tajinak taj, Eman kota junitzel parik aslemal, xane kishiriketajok parik amaril. Rio kochonik ria jauxel, chibilaba jejas kolotajem. Jejas xutzibak rilogalak atxalaxik Pablo Chiwech, xtziban Chiwech parinojibal txexiatakxech, xokuje. Kutzibak hueri paronojel tzibanik kubano, jawi kubik bihuntzik puwi uejastakri. Kojo juntak kastak paweu tzibanik txexask as uchobik, Chekekum uwach kanak hunruk. Eriwinak che mankota unohibal. E uchukab, shas kuharri ucholahil. E shokuhe hewak kiban ruk nikakchik che tzibatalik. E ruk weri riare kisachkib. Katek uri. Ishloklak ri ish chi wetam chi weri. Chichakik ba iwib. Chishibik ba iwib. Wene ruk kun itzel rayibal ri ish kitzak ri ichukab. Chishkiba parinimalak sipanik. E pari unoh rika jauxiel eka kolonel Jesús Cristo. Chech bariare rikijil kamik ri, chika pari uqij rijunalik. Amén.
2: Rinabe ubuj rixuan. Primera de Juan capítulo 1. Riko pare umajibal, chishaktari uj, chishakil ri uj ruktak rikawok och, chiri uj shakmai uwach, Chiri uj shakachep rukritak kakab ritzik rech rik aslemal. Rumal rech chirik aslemal, shuk alahisah rik chakwach ri uj. Ri uj shakilo y shakia ubishik khekhas rilik shakabano. Iri uj kakabih chiwech wihunalik aslemal ri. Ri are chik ochu nakah ritachel, e shuk alahisah rik chakwach ri uj. Ri khastak uwach chiri uj shakilo y shakato. Ri uj kakia ubishik chiwech. Arech ri ish shokuhe, komon rikoh ib, kish kohi kuk ri uj. Ir uj uk opa utzil ruk ritachel, iruk ri uk ohol Jesucristo. Ri uj kask katzibak ronohel wiri chiwech, arech tzakatalak ri kakikotemal. Katekuri, arewa ritzik, chiri uj shakata chiruk ri are, e chiri uj kakia ubishik chiwech. Ri dios sakil ri are. Mankot kakum pariare, wiri uj kakabih, chi uj ko para utzil ruk riare. Kategori, ri uj ojbanak pari kakum, ri uj ojbanal tzik ri, ema kakabanta ri sakalak tzik. Kategori, wiri uj ojbanak pari sakil kiri hacha riare, chi ko pari sakil, ri uj hunam kawach ri pari utzil iri ukikel ri ukohol Jesus, kuhuch ach chobeh ri, chuwach ronohel makah. Wiri uj kabih, ri uj mankot kamak, uj sachnik ri, ri sakalak tzik mankot ri pakanima. Wiri uj kakia ubishik ri kamak, ri are mankuk eshta ri ri utzik, isuk alak ri ri are. Husachna ri ri kamak, ikuhoch ak chobek na ri chrech ronohel ri itzel kokuk. Wiri uj kakabih, ri uj mankot uj makunenak, ri uj, Ak banal tzik kakban chrech riare, iri utzik mankot akuk riuj.
3: Primera de Juan, capítulo 2. E alaktak walkwal, riin, kintzibah wiri chiwech, arech riish minkish makuntah. Katikut, wikohun winak kmakunik,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chapahumul, kikiaknau bikri ni malakti ni mit Babilonia. Riare, manhumul techek kirikitahik.
2: Manktatah techehumul ri, rikohom rikohomah ri arpa. Erikibish rikibishonik, rikikohomah risu, eritum. Riachakip rechronohel wachchak, mank kikut techiri puiri abi. Eruch abal riabah, hokbal triko. Manktatah chachmulri. Ri usakil ri chachbal. Mank chuplinta chachmulri pawi. Rikichabal ri chabala. Irichabali. Manktatah chachmulri. Rumal rech chiri eawak ayib riat. Eare kanokri eahawinel rech ri wachuleu. Katekuri. Rukri itznik kabano. Shiasup konohel riwenak. Iruk riare. Shrikitah wirikikel ri echashel utsigri dios. Ere kikik el ri itiosh lahtak wenak. Ere kikik el konohel ri shekamsash chuwach ri uwacholew.
3: Apocalipsis capítulo 19. Katekuri. Shinto jejas hun nimalah kajininibal kech ejemulahtak wenak chikah chekek bih.
4: ¡Aleluya!
5: Rikoletajen ri nimalah ich eri choab rech rika dios. Rumal rech isakalaktik. Esuk ri katortir kubano, shuban katortir kuwiri eta batalik uwachi shok, chekech enim chutin, riare, chesukok ri etzelalah chamil pari wachuleu ruk, ri etzelalah ukaslemal, shtohtah ukashel kuwiri are, ri kikikel, ri eupatanihel.
3: Katekuri, kikibir chekumul.
4: Aleluya!
5: Riusipal kakan chubekir chubesak.
2: Ere huwinak kiheb. Enim taqwinak erikihep ek askoh. Kupalik shikah chukik la shikri dios chetiul chironimalahtem ekikbih.
4: Amen! Aleluya!
2: Katekuri hunchabal shelulok chipare nimalahtem.
4: Nim chiulawiri kadios igonohel ishi shupatanihel. Reishri kishibihi wib chuwachri are. Eri ishi chutin eri ishi ishnim winak.
2: Katekuri shinto jehas rikihininibal sibalah winak. Hiri jejas kchojojik nimalaja. Hiri jejas ujininibal nimalajka kulja ekikbih.
4: ¡Aleluya!
5: Rumarrech cheri ajauchen. Fri dios ajau cherrech ronohel jasubach. Shokik pari raja uibal.
6: Chishki kotok. Ech jajat iwach enim chihuilawiri dios. Rumarrech chesperi ukulanemri alachchig. Eri rishokil sibalaj utz uwikikrib shupano. Ri areu kohom lino retziak, che sibalak sak pupuk.
2: Ri lino, are ri utzalaktak kichak ri itiosh lahtak wenak, katekuri kubik chuech.
7: Chat ibak, ete uchitalik ri winak che kisik esh parik ulanemri alak chir. Wetzik ri, utzik ri dios, esak alaktak tzik.
2: Katekuri, hupalik shintzak chuwach ri rakan, che chuk ikhilashik eri are kubik chuech.
7: Chayi, ri'in sha'in chunach patanichel jejas ri'at, ejejas ri'ea wachalal, cheko itakal che uya'ik ritzich chrich ri Jesús. Are ri Dios rajawashik kakichilach.
2: Katekuri, ri'al tzich chrich ri Jesús. Are ri ushlabal, rech ri kashebal utzich ri Dios. Katekuri, shinwilo hakalik rikach, epitnak hunsak kech, rihunche ukechbem ubi, Kohonik esakalachzich. Kuban katochzich ekchochin chipasukil. Rijetak uwochoch jejas hunnimalachak. Chori ucholom kohojuntak ketakik chapbalwi. Sibatalik pui hunbiyach. Cheshewiriare etamaninak. Riratziak ukhom kmumatik pakik. Eri ubi ri utzich ri dios. Ri ewinak rechchoch chikach. Ruksak takkeh, iruk lino katziak, che sakalak pupuk, shikiter nevek ubiri are. Pari uchi kelulok hun utzalak chich rechchok. Areshki usoko, rimikotari kakohnik kuk. Riare, ki yukuk

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Shakuhe kohun nishok, kashalu tzikri Dios, ri ana umian ri fanuel, rech uhukatri aser, ri are sibalach ri huinakchik, wakub hunap shukaslemak ri kulanem. Chimelkan chi ulok arechi chopan pahumuch kejeb uhunap. Ri are mankuyata kan ri nimalaj rachoch ri Dios, kupatanij ri Dios, chipakij, chichakab, kmewajik ekchabruk ri Dios. Junam kpetik arechi ishkulmatajik wari, nim ukijil ri Dios ekutsijoj ri alach kech, ri keyem che ktotajna ri Jerusalem. Aretaj kikizu banik ronohel tak ri utzij ri pishab ri ahavshel, ketzalej pari Galilea, pari kitinemit Nazaret. Ri alajala kikijik, kiataj ri uchokab, knohik che ri etamabal, eri utokob ri Dios koruk ri are. Ri unan utat ronohel junab, kebe pa Jerusalem, rumal ri nemakij rech ri kashebal. Aretaj chi ri are, kochik kablajuj ujunab, Shokuhe kepaki ubik rumal rinimakij. Aretaj chi kakash rinimakij ketzalij ulok. Ri ala Jesús kekanaj kan pari Jerusalem katekuri riunan utat manketamtaj. Ri eare kikichomaj che ri are kori chikishol rihukat winak. Jere kikban hunkij be. Katekuri kikimajij utzikishik ri are chikishol riwinak. Mankikriktaj. Rumal neri ketzalijik. Kikitzukuj pari Jerusalem. Chori oroshkij, kikrikari are pari nimra chochri Dios. Tuyulik chikishol ri enimaktak ahtijab, che ukutik ri pishab. Kutatbej ri tzij, ekukot kichi. Konoher ri kitatbej ri are, kekimayij uwoch, rumal ri retamapal eri utzij. Are takchik kilo, ksach kikush eri unan kubij chrech.
2: Wal, suche kabanch kech wajastakri? Chawilampe! Riatate ri in ruk mayuwika takatsukuhri at.
1: Ri are kubih chkech.
3: Suchi shini tsukuhri in, laman iwat aung takcheri in, rakhawashikin kohi pari rajoch rinutat.
1: Katekuri ri e are, manki kichoptak ri tsalikbal kitsih kubih. Kbekuk ri e are, kitsalik pari Nazaret, eki onimah, runan kukol ronohel wehastakri pari ranima. Ri Jesús kikiri retamabal, ri unimal rakan, eri utokob chuwach ri Dios, echkiwach ri unak.
4: Lucas capítulo 3. Parejolajo junap, rechri rajawibal, ri Tiberio César, areri Poncio Pilato, katbal tzikche ri Judá, ri Herodes, katbal tzikche ri Galilea, ri Felipo, ri Rechalal, katbal tzikche ri Iturea, shakujeche ri Traconítida, ri Lisanías katbal tzikche ri Abilene. Aretakchi ekonim chuchkajawi ri Anás eri Caifás. Ri utzik ri Dios kpepa ri tzalanik ulew ruk rishwan ukohol ri Zacarías. Kpepatak ri ulew ri Jordán. Chubishik chkech ri winak hun kasna rech keshoj kaslemal. Arech ksach ri kimak ri eare. Jejas tzibam pari ubuj ri utzik ri Isaías ri kashal utzik ri Dios.
5: Riu chavibal riare, chekurakake huchi paritinali kuleu, chisukomaj riube ria haushel, chibana suk chrech riube, knohisash naronohel siwan, ekkasash naronohel huyuk, rikashbek sukomashna, eribe chek charan uach, kalyanisashna, ronohel winak krilna rio kolonem ri Dios.
1: Kubirch kech riwinak chekepetik, arech kasash rikeha rumal riare.
6: Itzel takkumats. Hachin kbin chiwech, che kishanimak chiwach ri oyowal che petinak ulok. Chia a, chiwachi hujun utz tak iwach. Chik esha ikush, emi bih, katatri Abraham. Chimik chiwech, cheruk wetak abakri, ri Dios kkunik ke uban nik ak ukohol ri Abraham. Kamikri, ri kek ochik puwi ri urab ri tak che. Ronohel che, che mankuwachik tak hujun utz tak uwach, kchoytakik na. Katekuri kikiaktaj nari pari aq.
1: Esibalaj eki winak kikita achre.